0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Rute-rute destinasi impian saya.

Salam sejahtera dan selamat datang di program Rute-Rute Impian Saya. Bermula dari episod ini, kita akan mengembara menelusuri jejak warisan Usmaniyah Turkiye di Tanah Misteri Balkan, meneroka sejarah dan budaya yang bersatu padu di Bosnia dan Herzegovina. Destinasi pertama kita ialah peninggalan paling berharga di kota Mostar, yakni Jambatan Mostar, yang suatu ketika dahulu dibina dengan penuh ketelitian oleh para tukang Usmaniyah. Jambatan Mostar yang berdiri anggun di atas perairan hijau zamrud Sungai Neretva adalah antara keajaiban seni bina yang paling terkenal di rantau ini. Nama Mostar sendiri berasal daripada perkataan Mostari yang bermaksud penjaga jambatan. Kota ini diasaskan oleh Empayar Usmaniyah pada penghujung abad ke-15 dan menjadi pusat penting dalam dasar perluasan empayar di Balkan kerana kedudukannya yang strategik. Pada tahun 1566, jambatan ini dibina oleh Mimar Hayreddin, salah seorang anak murid Mimar Sinan, arkitek agung Empayar Usmaniyah seperti yang digambarkan oleh pengembara terkenal Aulia Chalabi. Jambatan ini menyerupai sebatang busur yang terjulur ke arah langit. Dengan panjang 30 meter dan ketinggian 24 meter, keindahan seni binanya terselah melalui gabungan blok-blok batu kapur yang diperkukuh dengan sambungan plombom. Sebagai salah satu mercu tanda kejuruteraan Usmaniyah paling mengagumkan di Balkan, jambatan ini telah menjadi laluan utama perniagaan selama berabad-abad lamanya. Ketika menghampiri jambatan ini, menara-menara bersejarah menyambut para pelawat. Suatu ketika dahulu, menara ini menjadi tempat para penjaga jambatan yang dikenali sebagai Mostari bertugas. Kini, ia menjadi sebahagian daripada identiti kota Mostar. Namun, kisah jambatan Mostar bukan sekadar kisah keagungan dan seni bina.

juga sebuah kisah penuh kesedihan dan penderitaan. Pada 9 November 1993, selepas 427 tahun berdiri megah, jambatan ini menjadi sasaran serangan kereta kebal Kroasia. Pada jam 10.16 pagi, jantung kota Mostar hancur berkecai. Penduduk Mostar hanya mampu menyaksikan dalam linangan air mata ketika jambatan kesayangan mereka tenggelam ke dasar sungai Neretva. Batu-batu besar yang terhempas ke dalam sungai bukan sekadar runtuhan fizikal, tetapi juga perlambangan keengganan menerima warisan pelbagai budaya Mostar. Dalam bahasa Bosnia, jambatan ini dikenali sebagai Stari Most, yang selama berabad-abad menyatukan penduduk Kroasia di bahagian barat sungai dan Muslim Bosnia di bahagian timur. Namun akibat perang, jurang antara kedua-dua komuniti semakin melebar. Sejarah membuktikan bahawa kehancuran akibat perang bukanlah pengakhiran segalanya. Pada tahun 1997, usaha pembinaan semula Jambatan Mostar dilakukan dan dimulakan dengan sokongan Agensi Kerjasama dan Koordinasi Turki atau TIKA, UNESCO, ERSIKA dan Bank Dunia. Penyelam dari tentera Hungari dikerahkan untuk mengeluarkan batu-batu jambatan dari dasar sungai Neretva. Namun, disebabkan kesan letupan dan hakisan air, batu-batu asal tidak dapat digunakan semula. Hari ini, batu-batu bersejarah ini dipamerkan sebagai saksi bisu masa silam dalam usaha membina semula jambatan dengan keaslian yang sama kuari batu asalnya dibuka semula. Pasukan teknikal yang terdiri daripada 4 orang arkitek, 2 jurutera pembinaan dan 1 jurutera geologi dibentuk dengan 3 daripada mereka berasal dari Turki dan 4 dari Bosnia dan Herzegovina. Tukang batu Turki yang lulus ujian kelayakan UNESCO bekerja bersama-sama dengan tukang untuk memastikan ketepatan dalam pemulihannya. Seramai 29 pakar daripada Turki dan Bosnia Herzegovina telah berganding bahu dalam projek bersejarah ini. Kerja-kerja pembinaan semula bermula pada Jun 2002 dan siap pada Ogos 2003. Apabila batu kunci terakhir diletakkan di tempatnya dengan sumbangan dana sekitar $1 juta daripada Turki, jambatan ini dirasmikan pada 23 Julai 2004 dalam sebuah majlis gilang gemilang. Pada tahun 2005, Jambatan Mostar diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO, mengukuhkan lagi nilai sejagatnya. Hari ini, Jambatan Mostar berdiri megah sebagai simbol keamanan dan kelahiran semula selepas kehancuran perang. Di sekelilingnya, terdapat beberapa muzium yang membolehkan pelawat menelusuri pelbagai lapisan sejarahnya. Muzium mangsa perang dan pembunuhan beramai-ramai menyimpan memori pahit tragedi moden, manakala Bosnaseum mempersembahkan warisan berbilang budaya Mostar sejak zaman Usmania hingga kini. Rumah Musli Begovic yang dibina pada abad ke-18 pula memberikan gambaran autentik tentang gaya hidup era Usmania. Seperti yang pernah dikatakan oleh penulis Bosnia, Alija Isaković, jantung kota Mostar berdenyut di atas jembatannya. Tradisi pertandingan terjun di jambatan Mostar yang telah berlangsung selama ratusan tahun masih diteruskan sebagai simbol warisan budaya. Setiap tahun ribuan pelancong berkumpul untuk menyaksikan acara bersejarah ini. Namun, jambatan ini bukan sekadar satu laluan. Ia adalah monumen yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Kesedihan dengan harapan, kemusnahan dengan kebangkitan. Ia mengingatkan kita bahawa perang membawa kehancuran, tetapi keazaman dan persaudaraan mampu membina kembali apa yang telah musnah. Jambatan Mostar kekal sebagai bukti bahawa kemusnahan bukan noktah terakhir dalam perjalanan sejarah. Ia adalah lambang perpaduan, keazaman dan harapan yang terus menyinari masa depan Bosnia dan Herzegovina. Rute-rute destinasi impian saya.

baharu program Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turkiye. Pada episod hari ini, kami akan membincangkan topik Abdul Khalik Gücdevani, tonggak utama tasawuf Turkiye. Kami akan menyampaikan penilaian daripada pakar hubungan antarabangsa Dr. Cemil Doğaç İpek mengenai topik ini. Abdul Khalik Gücdevani merupakan salah seorang tokoh penting dalam tradisi tasawuf Turkiye dan diiktiraf sebagai pengasas aliran Hacegan. Beliau dilahirkan di kampung Gücdevan, kira-kira 30 km dari Bukhara. Menurut karyanya, Risalah As-Sahibiyah, bapaknya Abdul Cemil İmam merupakan seorang yang berasal dari keturunan Imam Malik dan memiliki ilmu zahir serta batin yang mendalam. Pada usia muda, Abdul Khalik pergi ke Bukhara untuk menuntut ilmu, di mana beliau belajar tafsir di bawah bimbingan Imam Sadreddin. Dalam satu sesi pelajaran tentang ayat, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara perlahan. Sesungguhnya, dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Beliau berasa ragu-ragu tentang konsep doa secara senyap dan bertanya kepada gurunya. Gurunya menjawab bahawa ini adalah perkara yang berkaitan dengan ilmu laduni dan seseorang akan mengajarkannya pada masa hadapan. Tidak lama kemudian, seorang tokoh yang dikenali sebagai Khidir mengajarnya cara melakukan zikir secara rahsia dengan mengulang kalimah syahadah di bawah air. Beliau juga diajarkan bahawa zikir perlu dilakukan secara berulang. Sehingga usia 22 tahun, Abdul Khalik berada di bawah bimbingan spiritual Khidir sebelum menyertai kalangan murid Yusuf Al-Hamadani, seorang sufi besar Turkiye yang tiba di Bukhara. Walaupun Hamadani mengamalkan zikir secara terbuka, beliau mengizinkan Abdul Khalik untuk meneruskan zikir secara rahsia seperti yang diajarkan oleh Khidir. Pada masa yang sama, Khidir menyerahkan tanggungjawab bimbingan spiritual Abdul Khalik kepada Hamadani. Oleh itu, dalam tradisi tasawuf, Khidir dianggap sebagai pembimbing pertama Abdul Khalik dalam zikir, manakala Hamadani dikenali sebagai pembimbing dalam ilmu dan kehidupan sufistik. Setelah Yusuf Al-Hamadani meninggalkan Bukhara, Abdul Khalik kembali ke kampung halamannya di Gücdevan, di mana beliau menjalani kehidupan penyepian dan latihan spiritual. Ketenarannya semakin menarik ramai pelajar dari tempat yang jauh untuk belajar daripadanya. Ketika Ahmad Yasawi, seorang murid Hamadani, meninggalkan Bukhara untuk menyebarkan Islam di Turkistan, Abdul Khalik mengambil peranan sebagai pemimpin darwish di Bukhara dan kawasan sekitar. Abdul Khalik menghabiskan hayatnya di Tekke, Gücdevan, di mana beliau terus mendidik para muridnya. Abdul Khalik Gücdevani menggariskan prinsip-prinsip asas Hacegan, antaranya menghindari kelalaian dalam setiap nafas, membersihkan diri daripada sifat-sifat manusiawi dan memperlengkapkan diri dengan sifat-sifat ilahi, menjaga pandangan hanya pada tempat yang diperlukan semasa berjalan, bersama manusia di luar tetapi bersama Allah di dalam, melakukan zikir hati di samping zikir lisan, menyebut ungkapan ilahi anta maksudi, verilaka matlubi, ya Allah, maksudku hanyalah engkau, dan yang aku cari ialah keredaanmu. Menghindarkan diri daripada pemikiran yang mengganggu, memelihara kesedaran yang timbul daripada zikir. Tarikh kewafatan Abdul Khalik Gücdevani tidak dipastikan dengan tepat, tetapi sumber-sumber berbeza menyebut 1179 atau 1220 sebagai tarikh kewafatannya. Warisan spiritual beliau sangat berpengaruh, terutama di wilayah Turkistan. Abdul Khalik bukan sahaja seorang pemimpin sufi, tetapi juga dilihat sebagai salah seorang tokoh penting dalam tamadun Turkiye Islam. Abdul Khalik Gücdevani merupakan seorang tokoh utama dalam tradisi tasawuf Turkiye yang mengharmonikan budaya Turkiye dengan nilai-nilai Islam.
Baginya, tasawuf bukan sahaja perjalanan individu tetapi juga tanggungjawab sosial. Dalam konteks ini, beliau meninggalkan kesan yang amat mendalam terhadap kehidupan spiritual dan budaya masyarakat Turkiye, memberikan arah kepada tasawuf Turkiye sepanjang zaman. Para pendengar yang dihormati, anda telah mendengar penilaian oleh pakar hubungan antarabangsa, Dr. Jamil Doaj Ipek, dengan harapan dapat bertemu lagi minggu hadapan dengan topik baru. Selamat tinggal.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.